Adrianis, am dedamitis garšimo es lurgica. An ratom miquars mes khoaze metat, am kianuris mokhutsi khma. Teradgan mzeras, ara aks zoari.